0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Nodike megahertz divihi FM mega diga tune kogen tibi huri hai hun tena varum ufave ri baaje ver bagut kolakan edamun divihi FM mun kuri egen da raaje henduna Mrs. Laga mulin a show yaka ekiga mega diga mi baddul kolli algon fahida
1: adi algon shahuda raaje na mi show garmen hama komme duhe ke stafate ke maulumat ke baata ka ekiga kuri amedani den mi

0: nåde ikke megahertz, det vil jeg fem.
1: Mije hunia kan tak? Dan lah, ikan nu metenung em inci biskuri ke jasa dewek. Mivaru nu kuri ya mim pika pe biskuri ikan nu jen.
2: Excuse, tangkole tak kafan anta?
1: Datta, mabes mivaru nama tangkole nu dibikin ne?
2: Aharenge ge dorumati ge tini. Tiap pura tangkole kuri ya bias fahat bias jasa dim ahar nagi awa deweni.
1: Eh anta, sorry.
2: Darfla, sama. Tita ini dengan coach itu kiewe ni, berung ya mai we adu fakgandu, lahikir nu kiewaka.
3: Mama, wakih macang eres kiewe ta, jehi keng huri keng lawa jaha show kule adu nu eh ngadern niwe, ati ege mati be hada adu fakganda hati bolu karis saiba.
2: Deng ki kurani darfla, eh le kuda miha, iru kule nuan nindawa famin ku meli sihar ya, adi ni uruni en helam waira. Namada besar.
4: Hamhe me mahal de gaem kurma, kom me mihe kuis emihe ke fardi zima ada kurba.
3: Bappa, duruve ballava.
1: Kine vi, derfla.
3: Alugunu benum bappa ya mi kiyade.
1: Enta. Okay, awa kiyade. Bapa macam ni, awak kya?
3: Dungfa tu ke istiho malu kurumu, angkak kanser je. Hitu ke balita je, stroke je, fuppa meg kanser je, nevala niza muge balita je, gohuru ke kanser je, type 2 diabetes je.
1: Kipe bapa itu kya dini?
3: Kokkaya nufenna gota sirrum bappa cigarette bokan inge kokkaya. Kokkaya vasvis dua. Kokko varad derave bappa cigarette boti.
1: Darfla, bappa din dua hakus dum fatu istumali na kurana. Promise inge?
3: Kokko varang ufaviche.
5: Emme faharaku ibun namais raagin hita kulela faan ekamuku ege tereng handaan huri kitar raagu ehanan taka guli bike echenu khopi evisnu divehi faskandun ufambi divehinge fakhur veri amilla aduta amilla raaguta
6: re duwa dehanan bomun
5: Mi lawatau ke nantang yang ini kita awal kaba. Mi lawatang himene album yang kita.
7: Aduahash emne mi raskamik deba hak aduahan kangge.
5: Dibehinge mi aguhuri ragu taka lawakya lawakyu enteri naki kobe kangge ba.
8: Givinung bunti kedung astaruga je muwata digumagu.
5: Maziga adui fawa ragu taka. Miharu nukunna munda lavathoge malumat enkiye vare balala test kollama
9: chalu ragu
5: aditta duhuge regandu akkati fan rang baveri humma message kurani psm ai
0: nuwadi heke megahertz divahi fm
10: Me Hussein Wahid Indy